0: tu li dise sa ere jinyuma wade de jirambi dwa manyanga bu manyati
1: medi ini radio simba
0: tutabade gaweja yabade yo na gaweja na kakusengekera.

0: Kambabuli, abalowooza anti sensolo media atwongedde essanyu. Ekituufu kiri nti essanyu alitumazeeko obumazi. Kati okugeza fa ababeera kutokotoko, atufudde bukolokoosi. Tulinga abatali bantu balamu. Omuntu asaanye kusanyuka n'abantu banne, so sina simu na chronics.
1: Ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene, naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe, Day of Freedom, okubeera fayinolo ya nnayimbira byange.

kukumi na tano ofuile kunyanya mbombe ya lita abili oja kukiriza nti dagala gumu lisobuli ya dala okuku laganti tuafuidua mumbera singa obo yisizao dosage hili sistemi kite hili siri anguli ya koze wako nkubali ingira bulungi nyo munda ateli wabukumi obwe tagisa kubirime vya febe tulima ebyenja olo sobo kwa ta miruzi kumi nozibala mekazo jamu miruzi chikumi jamu bomba kumi miruzi vili muatano jamu bomba vili mutano miruzi vitano jamu bomba atano atebo togela kulita nambia evamu ebomba chikumi ze pipa kumi

0: Erechinyuma, wadetechira bitwa, manyanga bumanyati.
1: Medi ini radio shiva.
0: Chuta abade, kawenja yabadeyo, na kawenja, na kakusengikira.